0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra FM.
6: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Integritas. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 11 ayat 3. Seorang diaken dari gereja Baptis memiliki satu mobil tua yang lebih sering rusak daripada dapat digunakan, dan memutuskan untuk menjualnya selagi ia masih bisa mendapatkan sesuatu darinya. Ia memasang iklan di koran, menggambarkannya sebagai satu kendaraan yang dapat dipercaya dengan kilometer pemakaian yang rendah. Saat seorang calon pembeli menanggapi iklan itu, sang diaken membanggakannya, mengatakan kepada sang pembeli betapa bagusnya mobil itu dan betapa ia sangat sedih berpisah dengannya. Sang pembeli berkata, "Saya ingin membeli mobil Anda, tapi saya tidak dapat membayar Anda sampai awal bulan depan. Tapi Anda dapat mempercayai saya. Saya seorang majelis Presbyterian di gereja lokal kami, dan perkataan saya sebaik organisasi saya." Akhirnya kedua pria ini mencapai kata sepakat, dan sang majelis Presbyterian membawa mobil yang sebelumnya dimiliki oleh seorang diaken Baptis. Ketika ia tiba di rumah, istrinya bertanya, "Mana uangnya?" Sang suami menjawab, "Dia tidak dapat memberikan uangnya kepada kita sampai awal bulan depan. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita dapat mempercayainya. Ia adalah seorang majelis Presbyterian." Tapi kemudian dia bertanya, "Majelis Presbyterian itu apa sih?" Dan istrinya menjawab, "Kurang lebih sama dengan diaken Baptis." Kemudian sang suami berseru, "Kita ada dalam masalah besar." Chuck Swindoll berkata bahwa integritas semata-mata berarti melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Berarti menjaga perkataan Anda. Mengatakan yang sebenarnya tanpa hiasan atau berlebihan merupakan cerminan integritas. Kamus Baru Webster untuk perguruan tinggi mengatakan bahwa integritas artinya menjadi orang yang tidak dapat disogok atau menjadi orang yang utuh, patuh terhadap kode nilai-nilai moral atau artistik, ketulusan, kejujuran, dan keterusterangan. Jika ada satu kelemahan yang mencolok dalam karakter moral manusia pada masa kini, adalah kurangnya integritas, baik dalam kehidupan publik maupun pribadi. Daud berkata dalam kebingungannya bahwa semua manusia pembohong. Mazmur 116 ayat 11. Bila ia masih hidup saat ini, kata seorang pengamat biasa tentang apa yang sedang terjadi, maka ia bisa meluangkan waktunya dan mengatakannya. Salah satu alasan anak muda masa kini begitu sinis terhadap kehidupan adalah karena ketidakjujuran begitu lazim, sehingga mereka tidak mempercayai hampir segala sesuatu dan semua orang. Tapi apakah ada satu fondasi bagi kesinisan mereka? Tak diragukan lagi. Politisi berkata satu hal pada suatu kesempatan dan berbalik, menegaskan pernyataan yang sangat bertentangan beberapa hari kemudian. Kejujuran, baik di publik maupun kehidupan pribadi, merupakan cerminan kurangnya integritas pada manusia saat kini. Ada beberapa watak moral yang membentuk struktur suatu masyarakat, dan ketika struktur itu secara perlahan terkoyak, maka hasil akhirnya adalah kebingungan moral dan disintegrasi sosial. Integritas merupakan bagian dari struktur itu, dan sayangnya membutuhkan perbaikan pada masa kini. Ada yang mengatakan manusia tetap dapat memiliki integritas tanpa keyakinan agama. Sekalipun saya mempertanyakan pemikiran itu, saya tahu benar bahwa individu yang percaya bahwa mereka bertanggung jawab kepada Tuhan dan memiliki kerangka kerja dan kode moral yang dengannya mereka hidup berdasarkan keyakinan yang alkitabiah, jauh lebih condong untuk percaya bahwa integritas itu penting dibandingkan dengan mereka yang berpikir bahwa mereka tidak perlu menjawab kepada siapapun dan tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Kecurangan, kedangkalan, dan kepalsuan merupakan musuh integritas. Semuanya itu harus kita benci, berapapun harga yang harus dibayar. Saat tentara Korea Utara menangkap Jenderal William Dean dan ia diizinkan untuk menulis satu surat ke rumah, ia memilih untuk menulis kepada anak laki-lakinya, dan di dalam surat itu ia berkata, "Bill, ingatlah bahwa integritas adalah hal yang paling penting. Biarlah itu selalu menjadi tujuanmu." Pertanyaannya, apakah Anda menjual mobil tua baru-baru ini? Bila ibu sang mekanik yang mengerjakan mobil Anda adalah orang yang membelinya, apakah Anda akan merasa malu? Apapun yang orang lain lakukan, integritas adalah suatu keyakinan yang dapat membuat perubahan dalam hidup Anda. Dan ketika Anda membuat suatu perubahan, dunia kita akan menjadi lebih baik. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
5: Klik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Prioritaskan Tuhan. Sahabat Petra, nobody is too busy. It's just a matter of priorities. Tidak ada orang yang terlalu sibuk. Yang ada hanyalah orang yang tidak memprioritaskan hal tersebut. Pernahkah sahabat Petra mendengar orang menggunakan alasan sibuk sehingga dia tidak beribadah ke gereja? Ada orang berkata, "Saya sibuk, saya tidak punya waktu lagi melayani Tuhan." Namun ada juga orang yang berkata, "Waktu saya sudah habis untuk mengurus ini dan itu, sehingga saya tidak punya waktu lagi untuk berdoa." Apapun alasannya, hal itu menunjukkan bahwa berdoa, beribadah, ataupun melayani Tuhan bukanlah hal yang prioritas. Jika memang menjadi prioritas, sesibuk-sibuknya kita, kita akan tetap melakukannya. Dalam kitab 1 Raja-Raja 17, ayat 15, firman Tuhan berkata, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya." Nah, firman kali ini menunjukkan dengan jelas bahwa janda Sarfat menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Ketika janda tersebut diperintahkan untuk membuat roti kepada Nabi Tuhan lebih dulu, ia melakukannya dengan taat. Bukankah sebenarnya dia punya alasan kuat untuk menolak perintah Nabi Elia tersebut? Bukankah ia hanya memiliki segenggam tepung untuk makanan terakhir bagi dia dan anaknya? Namun demikian, janda Sarfat memprioritaskan Tuhan. Karena itu alasan yang masuk akal sekalipun menjadi tidak penting lagi bagi dia. Sahabat Petra, saya juga akan memberi contoh yang sederhana. Jika seorang ibu mendapati bahwa anaknya yang masih kecil sakit demam tinggi, menurut sahabat Petra, apakah yang akan dilakukan ibu tersebut? Akankah dia segera membawa anaknya ke dokter atau ibu tersebut menunda-nunda membawa anaknya ke dokter dengan alasan sibuk? Jelas ibu tersebut akan segera membawa anaknya ke dokter, tidak peduli sesibuk apapun dia, tidak peduli cuaca sedang hujan lebat, tidak peduli dia sedang capek, tidak peduli tidak ada yang menemaninya. Ibu yang baik tetap akan segera membawa anaknya ke dokter. Ibu itu bahkan bersedia membatalkan hal-hal penting demi anaknya. Mengapa bisa demikian? Karena anaknya adalah prioritas baginya. Demikian juga kalau Tuhan sudah menjadi prioritas dalam hidup kita, kita tidak akan pernah memakai alasan sibuk sebagai dalih. Sesibuk apapun kita, sesungguhnya kita selalu punya waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, beribadah, maupun melayani Tuhan. Nobody is too busy. It's just a matter of priorities. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen kali ini, disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga.
1: Bila kita hanya berfokus pada satu sisi baik pada suatu hubungan, kita mungkin dapat terjebak dalam perangkap bahagia. Menghayal bahwa cinta adalah tangga ke surga di mana segala sesuatu indah tanpa memperhitungkan ketakutan dan keterbatasan kita, sesungguhnya kita harus kembali ke bumi dan berurusan dengan tantangan kenyataan hidup agar hubungan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, realistislah dengan harapan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
2: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Sati Sang Tezi, tulisan di atas pasir.

0: Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru. Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku, aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat. Hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Sukses is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Salam semangat dari SD Bob Kri Gondolayu, Bogota,
5: Jaya.
4: SD Bob Kri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota, selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bob Kri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
6: Spirit pagi.
7: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885481.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama menyebut kota Yogyakarta memang gak bisa dipisahin dengan nama keraton Kasultanan Jogja. Ada ya ternyata sebuah museum yang khusus mengkoleksi barang-barang milik raja-raja Kasultanan Yogyakarta. Nah, museum ini didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jenis benda-benda koleksi museum keraton yang dipamerkan diantaranya ada gamelan pusaka. Nah, gamelan ini jumlahnya 5 perangkat. Juga ada berbagai macam tandu. Di antaranya tandu Kiai Tandulawo, kemudian juga beduk besar dari Masjid Kauman. Ada benda-benda berupa kendaraan dan perabot pengantin putri yang ditempatkan di bangsal Trajumas. Dan di samping itu juga terdapat benda upacara lainnya. Ada kristal, ada keramik yang tersimpan di gedung kopo. Silsilah sultan, gambar, foto-foto, dan lukisan sultan diletakkan

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Spirit pagi.

0: mengikuti ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana, ya. Teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun, kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu, kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
5: Jaya.
4: SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
6: Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Sih mengenal dan melihat kereta kuda milik Keraton Yogyakarta? Kalau iya, berarti harus mengunjungi Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Museum Kereta Yogyakarta ini letaknya di sebelah barat Pagelaran Keraton Yogyakarta. Pada zaman dulu nih ya, bangunan museum ini merupakan sebuah garasi kereta yang dikelilingi dengan bangunan untuk kandang kuda yang sebutannya istal. Nah, oleh sebab itu, bangunan yang ada di tempat itu oleh masyarakat kemudian dikenal dengan sebutan kestalan. Museum kereta ini dibuka secara resmi pada tahun 1985. Nah, pada waktu itu jumlah kereta yang dipamerkan hanya ada kurang lebih 18 buah. Namun, pada perkembangan museum ini telah menambah jumlah koleksinya yang semuanya masih bisa dijalankan dengan menggunakan tenaga kuda-kuda yang sudah dipilih tentu aja ya. Nah, kereta-kereta tersebut kemudian dianggap pusaka dan diberi nama-nama seperti pusaka-pusaka keraton lainnya. Kereta Nyai Jimat dan Kiai Garuda Yaksa dianggap sebagai pusaka yang penting, sehingga air bekas siraman kedua kereta tersebut ternyata dipercaya loh dapat memberikan kekuatan.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Terus perjamuan suci yang sebentar kita akan makan dan minum. Saudara tahu harganya, kayak apa mahalnya. Ini betapa mulia sekali bagi saya. Betapa mulia sekali bagi saya. Dan bagi Anda semua yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Ilustrasi faktanya adalah pada zaman kitab keluaran, mereka semua enggak boleh mendekat, baik manusia, baik hewan, karena Tuhan terlalu maha kudus. Habis akses kita ke sorga, tutup sama sekali. Persis seperti Adam dan Eva diusir keluar dari Taman Firdaus. Dan Tuhan memasang dua malaikat dengan pedang yang berapi-api. Malaikat yang besar dan gagah menjaga jalan masuk akses ke dalam Taman Firdaus. Dijaga dua malaikat. Gak ada Adam, gak ada Eva yang berani masuk. Mereka bukan hanya malu hati untuk ketemu dengan Allah, karena mereka telah jatuh dalam dosa saja. Tetapi mereka sudah dicabut hak mereka untuk keluar dari Firdaus. Dari apa yang kita dengar dan kita lihat, hanya satu di zaman ini, di zaman Adam dan Eva, tidak bisa. Tidak ada substitusi pengganti, tidak ada cara, sistem, strategi, kemurahan yang lain. Sudah habis kemurahan Allah bagi Adam dan Eva dan keturunannya sampai kita orang saat ini. We never get our access to come before the throne of God and receive from Him all our salvation, all our blessings, all our future as well. No, the access have already stopped by the angels with the fire swords of God. For us, no hope anymore. All the hoping and wishes of ourselves to come to God, to access to God, to be received from to Him, it is just impossible. It's just a nonsense. Dan pagi hari, saya dan Anda sebentar akan makan perjamuan. Coba saudara meninggalkan hari Minggu untuk saudara jalan-jalan, untuk saudara having fun out there over there. You will lose so many, many precious things, so many miracles, so many opportunity to receive all the great and amazing blessings from God. Anda akan kelewatan menerima yang dahsyat dari berkat, mujizat, dan kemurahan Allah. Karena engkau kelewatan. Engkau kelewatan karena engkau Minggu tidak datang. Kasih tahu. Kalau saudara ketua MK, kasih tahu anggota MK. Kalau saudara ketua distrik, kasih tahu jemaat Anda. Kalau Anda guru sekolah Minggu, kasih tahu anak-anak sekolah Minggu Anda. Kalau engkau pelayan kaum muda, kasih tahu teman-temanmu para youth bahwa hari ini, hari perjamuan kudus, adalah hari di mana Tuhan membuka akses. Katakan, hari ini adalah hari di mana Tuhan membuka akses supaya saya bisa datang kepadanya, diampuni dosa saya, menerima rahmat yang dahsyat, pembaharuan ilahi dan jasmani pada setiap sisa hidup yang saya jalani. Yang percaya angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Dengan suara saudara, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Jadi ini adalah dasar yang pertama sehingga kita bisa dikuduskan. Katakan, sehingga saya bisa dikuduskan. Karena saya tidak mungkin mendekati Allah kecuali saya dikuduskan oleh perjamuan kudus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Sebagai orang tua, please saya mohon bisa mendidik anak keturunan Anda. Alkitab mengatakan kalau seorang anak, apalagi masih kecil, dia sampai mati masuk neraka, orang tua bertanggung jawab. Berat itu, saudara, berat. Itu sebab gimana orang tua, saya tidak katakan melepaskan tanggung jawab ini, tetapi bagaimana orang tua bisa men-save dan melindungi, menyelamatkan anak-anak, cucu, keturunan, keponakannya. Yaitu dengan membawa mereka ke gereja pada hari Minggu, sehingga mereka boleh makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Saudara, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai yang lebih senior, saudara cuma mengajak dan memberitahu supaya mereka boleh datang kepada Tuhan di hari Tuhan. Karena ada perjamuan kudus. Cuma itu aja. Saya mau tanya, berapa rupiah sih biayanya? Gratis kan? Anda cuma bicara aja. Cuma ngajak saja. Saudara, tapi Anda menyelamatkan. Itu sebab betapa pentingnya saya mohon supaya semua keluarga mempunyai garis yang tegas saat ini. Harinya Tuhan, aku harus datang kepada-Nya. Aku enggak boleh meninggalkan. Aku harus datang. Karena ini yang membuat aku disucikan dan diampuni semua dosa dan kesalahan dan pelanggaran. Siapa tahu hari Senin aku mati, hari Sabtu aku mati, siapa tahu. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, perhatikan, Yesus datang ke dalam dunia, Dia bukan hanya supaya Dia menjadi satu figur sejarah kekristenan, bahwa ada seorang Mesias, utusan Allah yang diurapi, yang pernah melayani manusia berdosa selama 3,5 tahun, dan sangat tragis keakhiran pelayanannya yang luar biasa, yang ilahi itu bukan happy end tetapi dead end, akhir kematian di kayu salib. Itulah Yesus. Sudah ada yang mengganti saya dan mengganti saudara. Dia rela dan Dia mau mati. Entah kita hari Minggu aku mau jalan-jalan. Senin sampai Sabtu aku kerja. Mana ada waktu untuk aku kesana kesini segala macam seperti familiku selalu lakukan demikian, berwisata dan lain sebagainya. Hai anak-anak Tuhan, engkau punya Senin, Selasa, teruskan. Sampai Sabtu, kau punya waktu. Ya, kau punya waktu 6 hari. Hari yang ketujuh adalah hari Sabat. Hari apa? Kalau hari yang ketujuh engkau miss dan engkau skip, datang ke Sinai Perjanjian Baru. Yaitu perjamuan kudus. Kalau sampai engkau skip hari yang ketujuh, sabat, tidak ada hari ke-8. Itu sebab seorang anak Tuhan harus sadar, kenapa aku bisa kudus? Bukan karena aku kudus. Katakan, bukan karena saya memang kudus. Halo yang lain. Bukan karena saya memang kudus, namun karena saya disucikan oleh firman Allah dan perjamuan kudus pada hari Minggu. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-6020-24567 0274-885-481.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Mitra FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Lima koma tujuh Petra FM.

0: 5.7 Petra FM, the voice of love.
1: The voice of love.
2: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Kita prima. Kita prima.
5: Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

Calendar Majog Jakarta. This is 105.7, 105.7, 105.

Sahabat Petra, selamat siang. Senang banget hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Kita ketemu lagi di, tentu saja, Gita Prima hingga nanti jam 2. Tadi ada sebuah intro yang nyelonong gitu karena lagunya sudah saya siapkan, tapi memang saya perlu prolog dulu nanti. Ya, Sahabat Petra, sekali lagi saya sapa dulu sebagai awal biasa kita ketemu. Mudah-mudahan sebuah harapan untuk Sahabat Petra semuanya, baik semuanya sehat juga lancar hari ini. Dan tentu saja lika-liku kehidupan semua orang sama gitu, kadang naik, kadang santai, kadang kemrungsung. Itu hal yang simpel, hanya sekedar mengingatkan hal yang biasa, terus dikendalikan lagi Sahabat Petra agar terus balance gitu. Tidak ada yang mulus semuanya, tidak baik-baik saja, ada kalanya juga kita tidak baik-baik saja. Harapannya semuanya baik-baik saja, ya tentu saja. Yang penting Sahabat Petra hari ini khusus Jumat 8 Mei 2026, Sahabat Petra semuanya sudah bisa melalui segala sesuatunya. Kalau belum, paling tidak ada dari 100 sudah 90 atau 80 atau bahkan 75 yang sudah dikelola dengan baik, apapun tugas, apapun masalah, apapun mungkin itu juga kegembiraan yang belum sesuai yang diharapkan tapi sudah gembira. Sampai jam 2 nanti Sahabat Petra kita di Gita Prima, dan tentu saja Sahabat Petra masih boleh merequest lagu-lagu yang disuka, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu. Lagu-lagu yang kita dengarkan ini Sahabat Petra, tentu saja yang terseleksi juga enak kita dengarkan untuk siapa saja, harapannya begitu. Dan tentu saja sudah cukup lagu-lagu yang cukup lama, 10-15 tahun yang lalu kurang lebih gitu. Nah, saya baru saja sebuah berita Sahabat Petra, dari saya baca dari kompas.com. Sahabat Petra, ini saya nggak tahu untuk generasi sekarang, saya juga baru baca karena ini seorang pencipta lagu yang sudah lanjut usia, tapi lagunya masih bisa kita dengarkan sampai saat ini karena juga di cover oleh beberapa penyanyi muda, diantaranya tiga komposer, ya namanya tiga komposer menyanyikan lagu yang beliau ciptakan. Sekaligus untuk informasi untuk Sahabat Petra bahwa hari ini James of F. Sunda, mungkin Sahabat Petra sebagian tahu nama ini. Ya benar, James F. Sunda ini adalah pencipta lagu Lilin-Lilin Kecil yang fenomenal gitu pada zamannya sehingga hits. Dan lagu ini awal-awalnya juga sebagai master dinyanyikan oleh Mas Krisya yang sudah almarhum. Ya, jadi sebagai sekaligus untuk informasi Sahabat Petra, Sahabat Petra, musisi senior James F. Sunda yang dikenal lewat lagu Lilin-Lilin Kecil meninggal dunia di Amerika Serikat hari Kamis, hari ini, kemarin, tanggal 7 bulan Mei 2025. Kabar meninggalnya James ini diumumkan oleh sang istri Priscilia atau Lia F. Sunda melalui akun IG-nya. Dan Sahabat Petra, James M. Sunda ini meninggal dunia dengan tenang di New York pada Kamis 7 Mei 2026 pukul 11.28 pagi. Ya, kemudian meninggalnya karena sakit juga, tapi juga faktor usia mungkin ya. Pada usia, jadi meninggal sudah cukup panjang umurnya gitu. Di usia 70 tahun ya, dalam unggahan duka dituliskan, sepanjang hidupnya James berjuang tanpa lelah untuk hak-hak musisi dan pengakuan undang-undang cipta bagi penulis dan pencipta lagu. James dikenal, Mas James ini almarhum dikenal, diketahui juga mengalami sakit kanker paru-paru ya, dan sempat dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Mas James sudah diterima di sisinya, dan kita sebagai generasi penerus bisa menikmati karya-karya sebelumnya. Dan yang belum tahu lagunya seperti apa, dan sekali lagi bahwa lagu beliau ini, Mas James ini juga dinyanyikan oleh generasi yang lebih muda, tiga komposer. Dan kita dengarkan sekarang lagu yang diciptakan oleh James of Sunda,
dan murni dilakukan oleh penyanyi dari awalnya, yaitu Mas Krisya almarhum, judulnya Lilin-Lilin Kecil.

Sahabat Petra, saya yakin sahabat Petra sebagian yang saat ini mungkin pernah zaman mudanya menikmati lagu dari James of F. Sunda ini gitu. Lilin kecil, lilin-lilin kecil. Menunjukkan sebuah lagu yang penuh dengan makna, penuh dengan tersirat banyak arti ya. Dan kesannya lagunya sangat ngepop, enteng. Tapi di sisi lain sangat berbobot dari sisi lirik dan makna, kalau kita bisa menyamak dari sisi filosofis yang sangat hebat gitu Sobat Petra. Dan ternyata beliau ini ya, Mas James F. Sunda ini juga menciptakan beberapa lagu yang pernah hits pada zamannya, yang hits biasanya di antaranya nanti akan kita dengarkan setelah ini ya. Ini lagu ini juga hits banget dan biasanya diputar pada bulan September ya, yang merupakan ciptaan Mas James juga, judulnya September Ceria dari Vina Panduwinata. Jadi tahu sekarang ya, yang menciptakan adalah Mas James F. Sunda gitu. Ada juga lagu-lagunya Jurang Pemisah, kemudian ada Cerita dari Seberang, ada juga tadi sudah saya sebutkan September Ceria. Ada yang dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya, judulnya Astaga, kemudian apalagi Amburadul ya, ada Sakuku Rata dan Ozon. Dan tadi juga salah satu yang pecinta Gita Prima, Mbak KR juga memberikan informasi bahwa benar, jadi James F. Sunda ini bersama mendiang Titik Puspa almarhum ya, juga terlibat dalam sebuah lagu yang bernuansa berbahasa Inggris gitu. Judulnya When You Come Into My Life ya, yang dinyanyikan oleh band rock The Scorpions. Hebat dari sisi prestasi Sahabat Petra, dan tentu saja ini akan dikenang oleh siapa saja. Kita dengarkan lagu yang kedua yang merupakan juga ciptaan dari Mas James F. Sunda.

Selamat siang buat Mbak Evi di Sintuadi, katanya minta lagunya dari Malida. Ya, ini kayaknya seleting dengan Gigi, dengan tadi ya, lagu judul dari Lilin-Lilin Kecil, kurang lebih ya. Baik, sudah ada nih, sebentar lagi bisa didengarkan juga Mas Tommy, katanya di Jakal, dekat Petra katanya. Katanya pingin lagunya dari Sandro Tobing. Ya, lama saya juga tidak mendengarkan ya. Ini sebuah lagu yang sudah cukup lama juga, tahun sama dengan Malida ya, semua jadi satu. Kok bisa pas ini, seleting ini, nuansa kasih ya. Sudah siap juga gitu. Yang lain juga boleh, silakan di 0856-0204-5567. Senang banget banyak sahabat Petra yang terus di Kita Prima, dan saya yakin juga banyak yang mendengarkan secara pasif di situ, sambil mengerjakan sesuatu, sambil ngobrol dengan teman-teman. Berdasarkan survei kemarin, banyak yang mendengarkan, tapi penikmat gitu. Jadi sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan di 105,7 Petra FM Jogja. Yang di luar kota juga terima kasih sudah mendengarkan di streaming ya, live streaming di www.sahabatpetra.com. juga yang mendengarkan melalui handphone, smartphone, melalui download aplikasinya Petra. Jangan lupa sahabat Petra, Petra juga punya aplikasi ya, tidak semua radio punya. Boleh sombong dikit ya, silakan di buka Play Store, kemudian cari Petra FM Jogja, bisa diunduh di situ ya. Jadi bisa dinikmati di mana-mana gitu. Jadi bukan hanya di 105,7, tapi bisa di streaming juga di aplikasi Petra. Kita dengarkan dulu sahabat Petra dari Malida, semua jadi satu. Nuansanya 90-an banget ini sahabat Petra.

1:34 saat ini dan mengingatkan untuk sobat Petra yang harus keluar rumah, keluar kantor, keluar ruangan untuk menuju suatu tempat, silakan. Karena penting ini untuk mungkin hubungannya dengan bisnis, hubungannya dengan sebuah komunikasi yang baik, hubungannya dengan kekeluargaan dan sebagainya. Sobat Petra udah janji jam 2, sekarang sudah jam 1:34. Sambil mempersiapkan sobat Petra yang akan pergi ke sebuah tempat atau mengunjungi seseorang gitu, kita dengarkan lagu yang kembali dari Kos Plus sobat Petra. Biasa jam 1:30 kita akan mendengarkan lagu dari sebuah grup legendaris Kos Plus. Masih di Gita Prima dan sobat Petra yang mau request boleh silakan, masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan. 0856 0202 45 67.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

Sobat Mitra, sebuah lagu dari Saras Devi, ya, judulnya Lembayung Bali. Jadi ingat teman kakak kelas saya, bukan teman ya, kakak kelas saya dulu, Mas Kli, apa kabar? Katanya lagi di Jogja. Dulu katanya senang dengar lagu ini. Mudah-mudahan terus aktif di sana, di Jakarta katanya. Katanya lagi di Jogja. Sahabat Mitra, sekarang jam 1 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Dari tadi kita belum ngobrol, sahabat Mitra, ya. Karena tadi ngobrol sejenak sebentar. Tadi kita membahas atau memberi info tentang kita ditinggalkan oleh salah satu penyanyi, bukan penyanyi, pencipta lagu yang legendaris dan menciptakan lagu-lagu yang beberapa yang hits. Di antaranya tadi sudah kita dengarkan Lilin-lilin kecil juga, September ceria, Mas James F. Sunda. Ya, kalau kita mengingat sebuah atau sebuah peristiwa kematian, sahabat Petra, kita ngobrol sebentar sebelum closing. Sekarang jam 1.48, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lah. Janggal kalau di Gita Prima hanya mendengarkan lagu, sahabat Petra, ya. Nanti dikirain apa namanya, kalau muter lagu aja gampang, di mana aja bisa katanya. Saya nggak mau digituin gitu. Terus radio di mana-mana sama, beda, harus ada yang lain ya. Nah, kita coba yang lain ya. Petra lain, love and information, pokoknya gitu. Apa tadi ngomong apa tadi? Nah, soal peristiwa sebuah kematian, sahabat Petra, saya nggak akan masuk ke sebuah peristiwa yang berat, tapi sebuah tanda bahwa sebuah kematian adalah berhentinya kita sudah tidak bisa bernafas, ya, salah satu tandanya itu. Saya baru baca sekilas ini tadi. Ternyata kita selalu kadang-kadang, sahabat Petra, selalu menganggap segalanya sama, ya. Kita selalu diberikan sebuah sepasang, ya. Kalau sepasang pasangan, yaitu calon suami, calon istri, calon pacar, gitu, suami istri, gitu. Entah nantinya akhirnya kita berpisah karena sesuatu hal, entah karena kematian, karena memang usia dan sebagainya, lain-lain hal, gitu. Sama dengan juga dengan bagian badan kita, gitu. Kita diberikan kaki kiri, kanan, ya. Selalu mengatakan fungsinya sama. Kemudian tangan kiri, kanan, itu fungsinya tak bisa sama, dan misalnya beda, itu bisa kita buat bahwa tangan kanan untuk apa, tangan kiri buat apa, gitu. Dan yang lain juga apa, mata sama untuk melihat kiri kanan, kemudian apalagi kuping sama mendengarkan, gitu. Nah, ada satu yang beda, sahabat Petra, saya mau masuk ke sana aja. Kadang-kadang kita lupa dan menyamaratakan itulah karakter kita. Ya, tapi mungkin ada juga sebagian besar atau sebagian kecil atau sebagian, salah satunya mungkin sahabat Petra di situ yang lagi duduk, sudah tahu fungsinya. Ternyata hidung kita tuh kiri kanan fungsinya beda, sahabat Petra. Yang sejauh ini kan kita ngalir aja, ambil nafas gitu, seolah-olah sama. Ya, secara ilmiah sudah diteliti dan disampaikan mengenai hal ini, sahabat Petra. Jadi kalau tangan, sekali lagi, fungsinya bisa kita buat, kita bisa definisikan dan bisa kita buat, gitu. Kalau mata, ya udah, untuk melihat kiri kanan, yang lirik kiri, lirik kanan, gitu. Apalagi kuping, ya sudah, untuk mendengarkan, gitu. Tapi kalau hidung, itu secara alami, sahabat Petra, tidak bisa buat, gitu. Ini seolah-olah kan lubangnya sama, kiri kanan, gitu. Ternyata, sahabat Petra, ya, bernapas melalui lubang hidung kiri dan kanan itu memiliki fungsi berbeda. Karena pengaruh siklus hidung, di mana salah satu sisi cenderung lebih dominan dalam waktu tertentu untuk mengatur aktivitas otak dan tubuh, sahabat Petra. Gak apa-apa ya, kita ini sepele, mungkin simpel ya. Tapi ya buat tambahan aja ilmu, tambahan sebuah wawasan. Kalau yang sudah tahu, ya memperkuat gitu. Kalau saya pernah dengar, tapi secara detail apa bedanya, itu belum gitu. Ini saya baru baca bareng-bareng buat sahabat Petra juga gitu. Jadi sahabat Petra, secara umum lubang hidung kiri sering dikaitkan dengan energi dingin atau bulan yang memengaruhi otak kanan untuk relaksasi. Jadi kalau hidung kiri itu berkebalikan dengan sisi otak kanan gitu, untuk relaksasi gitu. Untuk sementara lubang hidung kanan
Ini disebut katanya energi panas atau matahari yang memengaruhi otak kiri kebalikannya untuk aktivitas analitis kita. Nah, itu ada beberapa catatan yang lebih detail beberapa sahabat Petra nanti bisa dipraktekkan gitu. Jadi kalau lubang hidung kanan dominan otak kiri, itu fungsinya mengeluarkan panas tubuh, juga meningkatkan metabolisme, dampaknya meningkatkan aktivitas otak di area terkait bahasa, logika, dan perhitungan. Manfaatnya membantu meningkatkan kewaspadaan dan meredakan sakit kepala. Coba aja sahabat Petra, kalau nanti sakit kepala, coba yang kiri ditutup ya untuk sementara kurang lebih 5 menit mungkin, katanya itu bisa meredakan sakit kepala.

mungkin lagi kusut gitu pikiran. Kayak benang. Perlu relaksasi dan penyembuhan. Coba deh ini apa namanya cara ini dengan menutup, berarti harus menutup lubang hidung kanan dengan tangan dipejet gitu. Saya praktekkan ini jadi suaranya agak sengau gitu. Itu bisa membantu gitu. Hebat sahabat Petra, ini bukan mitos ya. Ini sesuatu yang ada di bukunya juga, sebuah diciptakan oleh James Nestor tentang apa bukunya secara akademis. Dia apa, James Nestor ini seorang jurnalis sains gitu. Dia menulis tentang bukunya Breath, The New Science of a Lost Art, tahun 2000. Silakan dibaca kalau nggak percaya sahabat Petra. Sebuah informasi ringan, mudah-mudahan sahabat Petra bermanfaat. Saya pernah juga diajarkan sih seolah oleh seorang yang tahu tentang apa namanya pernafasan gitu. Memang belum tidak sedetail ini, tapi saya pernah mendengar, pernah diajarkan bahwa kita ada kalanya baik memanfaatkan hidung kita secara bergantian. Itu ada manfaatnya. Dan hebatnya sahabat Petra, kenapa kita tidak harus menutup kiri kanan saat ini? Ternyata itu sebenarnya balancing, jadi biar aman kiri kanan. Terus kapan kita membutuhkan dipejet menggunakan salah satu, ya kita akan mendominasi mana yang dibutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat Petra, bisa dicoba. Saya juga akan mencoba nanti. Saya pamit ya, ketemu lagi di Gita Prima selanjutnya. Besok dengarkan lagu-lagu sambil istirahat karena hari Sabtu ya. Sehat selalu sahabat Petra, bahagia selalu. Semuanya dibuat simple walaupun mungkin ada yang rumit, tergantung kita mengelolanya dan tentu saja memastikan segalanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.4.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya...

0: di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

0: dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mungso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Meiyu, bintang telu. Tidak ada jalan yang rata. Di pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan 3 jari ke hadapan pemuda. "Ada 3 jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan peluh berjujuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi 3 jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan, banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya, aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Ziyao ni de yi zi jian jiang. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini. Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang." Sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Meiyu bintang telu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.4

0: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu nggak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abaya Giri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abaya Giri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, gak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha tampak

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.9.

0: berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union. Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020264567. 0274885481.
3: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
0: Love and inspiration.
5: Petra 105.6.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 02748-885-481.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Mari kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata garam. Saudara, siapakah di antara kita yang tidak mengenal garam? Hampir dapat dipastikan kita tahu bagaimana bentuk dan rasa garam, bukan? Masakan selezat apapun, bila lupa dibubuhi garam, pasti tidak akan terasa nikmat, tetapi berasa hambar. Padahal, garam mungkin adalah bumbu di dapur yang paling murah harganya, namun yang paling dibutuhkan. Rasa asin pada garam, itulah yang mengeluarkan rasa pada masakan. Jadi, bisa kita bayangkan, jika tidak asin, apakah gunanya garam itu? Garam dibuat dengan mengendapkan air laut, dan tidak begitu sulit untuk membuat garam. Tidak diperlukan alat atau mesin teknologi apapun untuk membuat garam. Garam diproduksi dengan cara yang sangat sederhana oleh para petani-petani sederhana. Akan tetapi sebaliknya, jika garam itu sudah menjadi hambar, dengan apakah ia akan diasinkan kembali? Ya, jawabannya adalah tidak ada. Garam yang telah menjadi tawar tidak akan berguna, selain dibuang ke jalan dan diinjak-injak orang. Saudara, sadarkah kita bahwa sesungguhnya garam adalah gambaran tentang kasih atau cinta bagi kehidupan ini? Hidup akan terasa hambar jika tidak ada cinta dan kasih di dalamnya. Kehidupan keluarga hanya akan menjadi sekumpulan orang-orang yang tinggal di dalam satu rumah jika tidak ada kasih. Suami dan istri hanya akan menjadi bagaikan hubungan dua orang yang asing satu sama lain jika tidak disertai

cinta dan kasih sayang. Tanpa kasih, persahabatan tidak akan berarti apa-apa. Dan bagaimanakah agar cinta dan kasih sayang itu ada dan selalu hadir dalam setiap hubungan tadi? Caranya sangatlah mudah. Tidak diperlukan biaya yang mahal dan cara yang luar biasa. Hanya perbuatan-perbuatan kecil dan sederhana. Kata-kata yang lembut dan santun. Sentuhan-sentuhan yang disertai kasih sayang. Atau perhatian-perhatian kecil. Itulah yang dapat menghidupkan api cinta kasih tadi. Hal-hal yang kecil dan sederhana. Ungkapan-ungkapan cinta kasih. Baik dalam perbuatan maupun kata-kata. Akan dapat menimbulkan kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sadarkah bahwa sesungguhnya kita adalah garam yang menghadirkan cinta kasih di dalam keluarga, dalam hubungan dengan sahabat, dengan tetangga dan kerabat, bahkan dengan siapapun juga. Jika kita tidak lagi menghadirkan cinta kasih, maka kita akan menjadi bagaikan garam yang telah menjadi tawar. Kita tentu tidak ingin mengalaminya, bukan?

Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS dengan mengetik kata KHI, kemudian tuliskan nama dan pesan Anda ke 0811 9954 868. Terima kasih untuk kesediaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Haleluya. Saudara, ada satu nama yang dahsyat.

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Berkat Tuhan atas Anda sekeluarga. Saudaraku, kali ini saya ingin mengajak saudara untuk membahas tentang perjodohan. Jadi bagi Anda yang belum punya pasangan hidup, atau bagi orang tua yang merindukan anak-anaknya memperoleh pasangan yang tepat, yang diberkati Tuhan, ya Anda perlu merenungkan akan beberapa ayat yang akan kita bahas ini. Sebelum itu saya ingin cerita, saudara. Tadi saya membaca akan sebuah artikel. Di Thailand ada seorang bos pemilik usaha penjualan durian. Jadi bos durian yang sangat terkenal, kaya raya. Orang jual durian bisa kaya loh, saudara. Nah, bos itu punya anak gadis, anak bungsunya itu perempuan satu-satunya yang ada di dalam fotonya itu cantik. Tapi dia mengumumkan lewat sosial media, lewat Facebook dan sebagainya, bahwa dia mencari menantu, yaitu seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang mau mencintai akan putrinya yang dia sayangi itu, jadi betul-betul cinta pada putrinya, dan tentunya seorang pria yang mau bekerja. Dia tidak bikin syarat macam-macam, jadi kamu nggak usah berpendidikan tinggi, nggak usah kaya, ya nggak usah begini begitu, tapi asal kamu mencintai putriku dan kamu mau bekerja, ya ditambah syarat yaitu bisa memilih durian karena mungkin akan mewarisi bisnis durian itu, memilih durian yang baik begitu. Ya. Ini rupa-rupanya kekhawatiran dari seorang ayah sampai-sampai dia mengumumkan akan hal itu. Padahal putrinya cukup manis ya, cukup cantik wajahnya. Saya geli baca itu. Tapi saya juga mikir, kok sampai sebegitunya? Barangkali itu serius ya, ayah itu serius untuk cari mantu yang terbaik bagi putrinya, sampai-sampai dia menjanjikan, kalau ada yang berkenan di hati putri saya dan cocok, saya akan memberi berapa? 1 juta baht yang sama dengan 1 juta baht kalau nggak salah, atau 1 miliar. Pokoknya kalau dirupiahkan, saudaraku, itu 4,4 M. Masih ditambah 10 buah mobil, mungkin mobil usaha ya. Kemudian sebuah ruko dan sebuah rumah. Waduh, janjinya begitu. Saya nggak tahu itu ceritanya berkembang seperti apa setelah diumumkan seperti itu. Apakah ada banyak bujang-bujang pemuda-pemuda yang mengadu nasib itu ya. Saya nggak ngerti. Tapi itu menarik untuk direnungkan bahwa orang tua itu benar-benar mengharapkan putrinya, anaknya untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Tapi ini kan di Thailand, saudara, dan saya kira dia bukan seorang anak Tuhan. Bagaimana kalau anak Tuhan? Kita akan lihat Matius 19. Dalam Matius 19 ayat yang kelima dan keenam dikatakan demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi memang ini firman Tuhan bahwa kalau seorang laki-laki sudah dewasa, dia akan meninggalkan orang tuanya, kemudian dia menemukan jodohnya, istrinya, dia menyatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini prinsip pernikahan Kristen, saudara, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Keluar dari lembaga yang lama, lembaga keluarga ayah ibunya, dia mendirikan satu lembaga keluarga yang baru. menjadi satu dengan istrinya. Jadi suami istri itu di dalam Tuhan itu bukan dua lah saudara, satu ya. Jadi kalau sudah begitu, satu daging lagi. Kalau mau dipisah daging itu gimana saudara? Ya sakit ya, daging, satu daging kok mau dipisah. Itulah sebabnya ayat yang berikutnya berbunyi, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Sudah dijelaskan, meskipun dua orang tapi satu di mata Tuhan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, suka enggak suka, mau enggak mau, firman ini adalah kebenaran. Jadi bagi Anda yang belum menikah, berdoalah sungguh-sungguh. Bagi orang tua, ayah, ibu yang punya anak yang belum menikah, berdoalah sungguh-sungguh. Saya teringat akan Billy Graham, saudara, evangelis yang sekarang sudah bersama Tuhan. Dia terkenal, ya, meninggal di usia lanjut. Pada waktu dia masih muda, dia punya putri yang sekarang jadi putrinya Billy Graham yang juga melayani Tuhan luar biasa. Putrinya ini waktu usia 8 tahun itu diajari berdoa untuk jodohnya. Anak perempuan 8 tahun ya, ya mana ngerti ya saudara, tapi sudah dilatih untuk berdoa. Jadi kelak aku akan punya suami yang datangnya dari Tuhan, karena itu aku akan minta yang dari Tuhan. Jadi aku gak mau yang bukan dari Tuhan ya. Anak kecil saudara, aku diajari doa seperti itu umur 8 tahun. Bagaimana? Saudara ada yang ngajari anak gadis Anda usia 8 tahun berdoa untuk jodohnya? Boro-boro doa untuk jodoh ya. Ngomong tentang jodoh aja gak boleh gitu ya. Nah saudaraku, ini adalah satu langkah iman. Kalau kita percaya bahwa apa yang disatukan telah dipersatukan Allah, artinya Allah itu menjodohkan saudara. Kalau terjemahan lama, apa yang telah dijodohkan Allah. Jadi Tuhan itu matchmaker yang menyatukan antara suami dan istri. Kalau mereka belum bertemu, nanti mereka akan ketemu. Karena ada Tuhan, ada peran Tuhan yang menyatukan mereka. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo mintalah yang dari Tuhan itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Dan menurut saya, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, firman katakan, mintalah maka kepadamu akan diberi. Dan putri dari Billy Graham itu, akhirnya ketika dia dewasa, dia ketemu jodohnya juga gak pakai macam-macam, saudara, gak pakai apa gonta-ganti pacar, enggak. Ya sudah ketemu sekali, ya itu adalah jodoh yang Tuhan kirim, dan mereka menikah, dan mereka membangun keluarga, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, dan keluarganya menjadi berkat, melayani Tuhan bersama-sama. Indah kan, saudaraku? Nah, bukankah kita juga bisa melakukan itu, karena Tuhan itu hidup? Minta kepada Tuhan. Tetapi, saudaraku, kita juga harus ngerti kebenaran firman. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, saya bacakan ya saudara. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, pasangan ini salah satunya adalah pasangan dalam kehidupan pernikahan. Kalau ada yang bertanya, boleh enggak orang Kristen menikah dengan yang tidak Kristen? Jawabnya, enggak usah diperlunak saudaraku, bilang enggak bisa, enggak mungkin. Jadi, kalau dengan orang yang tidak seimbang, kita enggak boleh berpasangan. Tidak seiman ya, maksudnya di sini menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Imannya beda. Yang situ percaya pada yang lain, kita percaya Tuhan Yesus. Enggak bisa, saudaraku. Harus tegas dan pasti. Nah, problemnya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin ngajak saudara untuk belajar ini ya, ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Ini janganlah kena kuk bersama dengan orang yang tidak percaya. Jadi kuk itu kan Kuk itu anu apa? Kayu yang diletakkan di punggung dari ini apa? Dari lembu, saudaraku, untuk menarik bajak atau menarik pedati atau apapun, menarik kereta begitu. Nah, itu biasanya berpasangan. Ya, kalau saudara bajak dengan dua lembu itu kan, atau dua kerbau itu kan pasangan, saudara, ada dua begitu ya. Nah, itu kan satu kuknya. Kuk yang dipasang di punggungnya itu kan satu. Nah, di sini terjemahan lain katakan, janganlah kamu satu kuk bersama dengan orang yang tidak percaya. Tidak bisa. Tidak boleh, saudara. Ya. Jadi, kita harus menjalani hidup ini kan menanggung kuk, ya, memikul kuk. Kita harus bersama dengan orang yang sehati, orang yang sejiwa, orang yang punya Tuhan sama, punya sumber kebenaran yang sama, yaitu firman Tuhan ini. Sehingga ketika ada masalah, sumber untuk menyelesaikan masalah itu satu, sama. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Jadi yang satu benar, yang satu durhaka, nggak bisa disatukan. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yang satu terang, yang satu gelap, nggak mungkin. Kemudian ayat 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial itu artinya, yaitu ini bahasa Ibrani Belial ini, artinya adalah sesuatu yang tidak berharga, yang tidak bernilai. Sementara Kristus itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Gak bisa, saudaraku, disatukan. Tetapi ada banyak ya, karena harta, karena cinta, maka menikahlah seorang Kristen dengan orang yang tidak percaya Yesus. Nah, akibatnya ya penderitaan, saudaraku. Susah ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Gak ada. Jadi bagiannya beda. Jadi gini ya, saudaraku, mengenai perjodohan, orang tua pesankan pada anak dengan tegas, ajarkan akan hal ini. Suruh dan bimbing mereka untuk berdoa bahkan sedini mungkin. Supaya apa? Supaya kelak rumah tangga mereka enggak keliru, enggak salah. Yang satu iman yang sama-sama melayani di gereja aja problem ada loh, saudara ya. Kalau kita enggak doa sungguh-sungguh, ya karakter beda, masalah yang bermunculan banyak, saudaraku. Ini akhir zaman, iblis itu akan menyerang habis-habisan akan rumah tangga, pernikahan Kristen, supaya kesaksian hidup orang percaya itu diobrak-abrik. Jadi kita harus waspada, saudara. Ke depan, putra-putri kita harus kita berkati, kita doakan terus-menerus supaya mereka dapat jodoh yang benar-benar dari Tuhan. Percaya bahwa God is a matchmaker. Dia adalah comblang bagi anak-anaknya. Mari, saudaraku, kita serius dalam hal ini. Ya, gak usah kayak pedagang itu apa, bos durian di Thailand itu ya, sampai ngiming-ngimingi dengan uang 4,4M kalau kamu bisa membahagiakan anakku, mencintai anakku. Iya, kalau dapat orang yang benar, kalau orangnya pemain sandiwara, aktor ya, dia pura-pura cinta, waduh, perayu ulung, ganteng lagi gitu ya, padahal playboy cap kucing, saudaraku, kan sedih. Siapa yang enggak mau dimingi-mingi uang gitu, yang mau coba-coba mencari peruntungan ya. Aku ini hoki atau tidak. Nah, itu kan bisa, saudaraku ya. Nah, jadi paling tepat itu datang kepada Dia yang Maha Kuasa, Bapa kita yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang akan menemukan dengan pasangan dari anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau bagi Anda yang muda-mudi yang belum menikah, yang mendengarkan akan renungan ini, berdoalah sungguh-sungguh, jangan salah, jangan keliru. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya. dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
2: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Karmulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya, Jaya, Jaya, Jaya. SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
1: Hayo, mana nih pencet mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama
1: Kredit Union.
5: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 10 ayat 1-20. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu." Kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 10 ayat 20. Meskipun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga. Renungan hari ini berjudul Sukacita yang Utama. Sebagai seorang Kristen, kita pasti bergembira ketika ambil bagian dalam pelayanan yang membawa hasil yang baik. Misalnya, kita memimpin pujian dalam ibadah yang memberkati banyak jemaat. Kita memberitakan Injil dan menuntun orang-orang kepada Kristus. Kita melakukan pelayanan pelepasan serta menolong orang yang kerasukan roh jahat. Kita berdoa dan orang-orang sakit mengalami kesembuhan dan pemulihan. Serta beragam jenis pelayanan yang membuat kita bangga menjadi pengikut Kristus. Namun dari semua itu, manakah yang seharusnya menjadi sukacita yang terbesar bagi seorang Kristen? Selain memilih 12 murid, Tuhan Yesus memilih 70 murid lainnya. Ia menetapkan mereka untuk pergi mendahuluinya ke tempat-tempat yang akan dikunjunginya. Mereka diberi beberapa instruksi dan larangan dalam menjalankan misi itu. Mereka juga diberi otoritas untuk melakukan berbagai mukjizat. Setelah itu, mereka kembali berkumpul. Ini semacam evaluasi pelayanan. Pengalaman mereka membuktikan bahwa kuasa Allah terpancar nyata dalam pelayanan mereka. Bahkan, setan-setan pun takluk kepada mereka. Tak heran mereka diliputi kegembiraan. Namun dari semua pengalaman itu, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa sukacita mereka tidak boleh didasarkan pada perbuatan diri sendiri, bukan pada prestasi pelayanan, melainkan pada apa yang hanya dapat dikerjakan Allah sendiri bagi manusia berdosa, yaitu Dia menebus dan menyelamatkan kita. Dia menuliskan nama kita dalam kitab kehidupan di surga. Ya, merayakan keselamatan yang dianugerahkannya itulah yang sepatutnya jadi sumber sukacita kita dalam melakukan berbagai pelayanan di dunia ini. Kita hanya akan mengalami sukacita yang sejati di saat kita bersandar pada perbuatan-perbuatan Allah bagi diri kita.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam sukacita, kesehatan dan bahagia bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar sahabat. Dan di malam hari ini bertemu kembali di dalam doa malam kita melalui Radio Petra 105,7 FM. Dan melalui Radio Petra ini, kita senantiasa diingatkan di dalam pertanyaan reflektif kita. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Di dalam doa malam ini, mari kita hening sejenak untuk kita mengambil sikap di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang maha mulia, puji syukur kami aturkan kepadamu. Dari pagi saat kami bangun tidur sampai malam ini, kembali kami akan membaringkan jiwa, tubuh, raga kami ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan juga mencukupkan apa yang jadi kebutuhan hidup kami, sehingga sampai malam ini kami tidak berkekurangan. Melalui Radio Petra 105,7 FM, Tuhan memanggil kami di dalam satu hati untuk berdoa. Untuk itu Tuhan, kami membawa doa-doa kami terkhusus untuk keberadaan kami sebagai pribadi lepas pribadi. Berkati setiap kata-kata yang keluar dari kami dalam doa ini. Jadikan doa malam ini melalui Radio Petra memberikan dukungan, kekuatan, semangat bagi setiap pribadi yang saat ini dalam kelemahannya, dalam sakit penyakitnya, ataupun dalam beban persoalan kehidupan, baik dalam tugas tanggung jawab dari kami yang berbeda-beda, ataupun peran kami masing-masing di tengah keluarga, dalam lingkup sosial, lingkup kerja, ataupun lingkup pertemanan dan yang lainnya, sehingga semakin Engkau memampukan kami untuk semangat, kuat, sehat, serta memiliki misi yang tetap dalam kendali kasih Tuhan. Keberadaan kami pun bisa memberikan kemanfaatan dalam kehidupan keseharian. Sebab ada Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Melalui Radio Petra, di doa malam ini juga kiranya bisa memberikan inspirasi-inspirasi dalam kami menjalani setiap langkah hidup, sehingga kami pun bisa saling memberikan kebaikan-kebaikan karena karya Tuhan yang telah kami terima. Di dalam sepanjang kehidupan kami ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun kami untuk kami semakin mengerti, memahami apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami ini. Damai sejahtera-Mu dapat kami rasakan dalam setiap ruang, tempat,

kegelapan Tuhan memberikan terang. Di dalam ketidakdayaan kami, Tuhan memberdayakan kami sehingga kami bisa kuat, bisa semangat. Yang telah baik pun Tuhan berkati untuk semakin baik dan juga semakin kokoh di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kuasa tangan-Mu yang membentuk setiap kami untuk kami bisa menjadi sarana mewartakan nama-Mu melalui perkataan, tingkah laku, ataupun hidup kami benar-benar menyatakan Tuhan dan Tuhan ada dalam kami bagi segenap ciptaan di alam semesta ini. Kami pun Tuhan mampukan mempergunakan talenta-talenta pemberian Tuhan untuk menjaga, memberdayakan, mengelola, memperbarui semua yang ada di alam ini bagi kebutuhan semua ciptaan. Tidak untuk mengeksploitasinya, sehingga alam pemberian tempat kami ini untuk kami bisa mensyukuri itu tetap berjaga, terawat, hingga Tuhan menentukan selesai. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami dalam doa malam ini melalui Radio Petra. Biarkan Tuhan senantiasa memegang erat tangan kami untuk kami melihat terang-Mu dan berjalan dalam terang itu. Namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ampuni segala dosa kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan jamah setiap hati kami dalam kerinduan untuk senantiasa bisa berada di dalam Engkau. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa serta kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat-sahabat Petra, doa malam kita hari ini 8 Mei 2026. Saya Pendeta Prajeng Mitias. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya undur diri dari para pendengar. Kiranya para pendengar tetap semangat, sehat, jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati kita. Amin.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Mitra, streaming radio.

sakit penyakitmu. Karena sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya.

kamu telah menerimanya, maka hal itu telah diberikan kepadamu. Janganlah khawatir, saudaraku, di saat tiara jalan.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat di dalam hidup ini tiba-tiba badai datang menyerang hidup kita. Mungkin saat ini saudara mengalami badai yang besar yang telah menerpa dalam kehidupanmu. Mungkin badai itu berupa kegagalan. Mungkin badai itu telah membuat saudara harus kehilangan segala-galanya. Atau mungkin badai itu berupa perasaan bahwa semua sia-sia belaka, semua sudah berakhir, semua masa depan telah hancur. Atau badai itu berupa tekanan dan penderitaan yang terus menerus seakan-akan ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudaraku, datanglah pada Yesus, berserulah kepadanya, karena hanya nama itu yang sanggup menolong, menghiburmu, membelamu, dan memberikan kekuatan di dalam hidupmu.

apabila badai dan tofan mengamuk dengan begitu dahsyat, hanya Yesuslah yang senantiasa sanggup meneduhkan, menyelamatkan kita dari gelombang dan badai yang besar yang menyerang dalam bahtera hidup kita. Terima kasih Yesus.

0: Salam semangat dari SD Bob Kri Gondolayu, Bogota,
1: Jaya.
0: SD Bob Kri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bob Kri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2/s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
2: Petra, streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.
3: Petra, streaming radio.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mendekat pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan dengan segala pergumulan Anda dan temukanlah kecukupannya. Firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 10.
1: Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, mendekatlah kepada Tuhan maka Dia akan mendekat kepadamu. Yakobus pasal 4 ayat 8. Sungguh janji yang sangat indah. Ketika kita membuka diri pada Tuhan, Dia terbuka pada kita. Jika kita datang padanya dengan ketundukan, pertobatan, dan kehancuran, Dia bergegas menyambut kita dengan pengampunan, kasih, dan kesetiaan. Tak ada tempat untuk pengandalan diri dan melindungi diri sendiri dalam interaksi ini. Hanya dengan bersikap rendah hati atas ketidakberdayaan, kita akan menemukan bukan saja kecukupan, tetapi juga kelimpahan dalam penyertaannya. Sepintas kita mungkin tampak sebagai orang yang memulai relasi ini, tetapi sebenarnya Tuhanlah yang berinisiatif, kita hanya menanggapi tawarannya. Yohanes pasal 6 ayat 44. Banyak kali Dia memakai situasi dan kesulitan untuk mencari perhatian kita dan menarik kita mendekat kepadanya. Yang tampak sebagai situasi menyakitkan dan menyedihkan, bisa jadi sebenarnya merupakan undangannya. Bahkan dosa dan kegagalan terbesar pun dapat membawa kita kepada Kristus. Jika kita mencari pengampunan Bapa dengan sikap pertobatan yang rendah hati, kita dapat memiliki relasi yang lebih erat dengan Tuhan. Saudara pendengar, apakah Anda sudah membiarkan kesusahan atau kegagalan menjauhkan Anda dari Tuhan dan bukan mendekatkan Anda kepadanya? Untuk menjauhkan Anda dari Yesus, iblis akan memakai situasi-situasi yang bisa dipakai Tuhan untuk menarik Anda mendekat kepadanya. Jangan biarkan musuh memenangkan pertempuran. Lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Yakobus pasal 4 ayat 7.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Berapa banyak kita malam ini rindu kita mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Lambaikan tangan saudara. Oh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami malam ini Tuhan. Kami rindu Roh-Mu memenuhi setiap kami. Melalui pujian ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Dia, Roh Allah yang hidup, penuhi aku.

0: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Petra, streaming regular.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali sahabat Petra di program Bun Pagi. Kami akan menemani Anda di awal aktivitas Anda dan di segala kesibukan Anda pagi hari ini. Tentu dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan harapan Anda diberikan kekuatan dan inspirasi baru untuk mengawali sepanjang aktivitas Anda hari ini. Kami hadirkan juga sapaan firman Tuhan yang nanti akan mengisi pagi hari kita. Dan pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo dari GKJ Temaijo. Ada juga Dr. Salah yang akan memberikan bimbingan kehidupan melalui Guidelines for Living untuk kita semuanya. Dan tidak ketinggalan ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk sahabat Petra semuanya. Di Moon pagi hari ini, bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin didengarkan di Radio Petra, Anda bisa mengirim request ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program ini. Jadi sahabat Petra, mari kita bersama-sama masuk ke dalam program Moon pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Bapak, Ibu, Saudari-saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Saudari-saudara, sahabat Petra sekalian? Kiranya kasih, kemurahan, berkat dari Tuhan senantiasa melimpah, mengiring atas kehidupan kita semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi Radio Petra FM pada hari ini, Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2026, bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prasetyo dari GKJ Demak Ijo, Yogyakarta. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, supaya setiap langkah kehidupan kita didasarkan pada firman-Nya, maka terlebih dahulu marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Maka mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa surgawi, pagi hari ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati, menjaga

Di dalam kami beristirahat semalam, dan Tuhan membangunkan kami di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat, baik, tak kurang suatu apapun. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Juga bagi kami ya Bapa, yang di malam hari ini tadi masih harus melanjutkan pekerjaan, harus melanjutkan tugas dan lain sebagainya, kami juga bersyukur di pagi hari ini Tuhan juga masih setia menyertai, menolong, dan memberkati kami. Jadi baik bagi kami yang semalam beristirahat maupun yang semalam masih harus bekerja, mengerjakan tugas, pagi hari ini kami bersama-sama mengucapkan syukur. Tuhan, Allah Bapa Surgawi, kami akan memulai hari kami dengan bersama mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, supaya kebenaran firman-Mu ini boleh menyapa kami, boleh menguatkan, boleh meneguhkan iman kami, dan boleh menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Sehingga di dalam kami mengarungi hari ini, kami senantiasa disertai, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ini dalam kasih anugerah Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat 25 dan 2, sampai 27. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat 25 sampai 27 yang demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia dan yang diberkati ialah setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara dan berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diberikan tema Janganlah Khawatir. Bapak, Ibu, secara sederhana, khawatir adalah rasa takut, rasa gelisah, atau cemas terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Ini adalah respon berupa pikiran atau sesuatu dalam diri kita mengenai apa yang akan terjadi mengenai masa depan kita. Kalau saya, sebenarnya khawatir yang tidak berlebihan itu mungkin justru menjadi sesuatu yang positif. Misalnya kita khawatir ketika bepergian nantinya kita akan terlambat, atau kita khawatir jalanan itu padat, jalanan itu cukup ramai sehingga bisa berpotensi menjadikan kita terlambat sampai tempat tujuan kita. Karena kekhawatiran kita, maka kemudian kita lebih prepare, kita lebih mempersiapkan secara dini, kita lebih kemudian bangun lebih pagi, kemudian berangkat lebih awal dan lain sebagainya. Atau kemudian ketika kita mau bepergian bersama-sama, misalnya tamasya dan lain sebagainya, mengendarai kendaraan secara bersama-sama, misalnya naik bus gitu, lalu kemudian kita khawatir kalau nanti di dalam bis itu kan biasanya dingin,
kita menjadi nanti masuk angin atau perut kita kembung dan lain sebagainya. Nah, karena kekhawatiran kita tersebut, maka kemudian kita prepare dengan cara sarapan. Meskipun kita biasanya tidak sarapan pagi atau tidak terbiasa sarapan, tetapi karena kita ada kekhawatiran, nanti jangan-jangan saya masuk angin, saya perut saya nggak enak dan lain sebagainya, maka kemudian diusahakan dia sarapan meskipun hanya sedikit atau meskipun hanya sepotong roti dan lain sebagainya. Jadi bukankah hal tersebut justru sesuatu yang positif? Lalu tema kita, janganlah khawatir, itu khawatir yang seperti apa? Kalau kita merujuk pada teks kita pada pagi hari ini, Tuhan mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu, jangan takut atau jangan gentar, jangan ragu, jangan khawatir. Itu terkait dengan kekhawatiran yang bisa menjadikan kita kehilangan pengharapan. Kekhawatiran yang menjadikan kita kehilangan sukacita. Kekhawatiran yang begitu rupa, yang memenjara diri kita, yang menekan diri kita, sehingga kita kehilangan damai, sejahtera. Jadi itu yang kemudian dimaksud dari tema kita pada saat ini. Janganlah khawatir yang menjadikan kita tertekan, yang menjadikan kita terpenjara, yang menjadikan kita kehilangan pengharapan, yang menjadikan kita kehilangan sukacita, yang menjadikan kita kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Dan kalau kita membaca teks kita pada pagi hari ini secara utuh, konteksnya adalah ketika Tuhan akan memulai karya penyelamatan bagi manusia. Ia memesankan pesan kepada para murid supaya para murid tidak gelisah, supaya para murid tidak gentar, supaya murid tidak takut sepeninggalannya. Karena Tuhan Yesus akan memulai karya pelayanan, ia akan menjalani jalan salib, jalan penderitaan, disalibkan, wafat, dan kemudian dia bangkit dan akan naik ke surga. Tentu para murid bisa saja merasakan kegelisahan, kegentaran, ketakutan, dan kekhawatiran yang luar biasa. Karena para murid sudah tidak bersama lagi dengan guru di dunia ini. Para murid tidak lagi bersama dengan Tuhan yang setiap saat membela mereka, setiap saat mengadakan mukjizat ketika mereka menghadapi situasi kondisi yang sulit, setiap saat akan menenangkan mereka. Dan bisa saja para murid mengalami kekhawatiran yang berlebih, kekhawatiran yang amat sangat dalam, yang menjadikan mereka kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Maka kemudian Tuhan mengingatkan bahwa ia akan menjalani karya itu, ia akan pergi ke rumah Bapa, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa di dalam namanya, di dalam nama Tuhan Yesus, dan dialah yang akan memimpin, dialah yang akan menuntun, dialah yang akan menyertai, membimbing para murid, mengajarkan segala sesuatu, dan mengingatkan kepada para murid akan suatu yang telah dikatakannya kepada mereka. Jadi Tuhan ketika meninggalkan para murid di dunia ini, ia tidak meninggalkannya sebagai seorang yang yatim dan piatu, tetapi ada Roh Kudus, Roh yang menghibur, Roh yang menolong, Roh yang memampukan, Roh yang menuntun para murid melanjutkan kehidupan. Selain itu, Tuhan Yesus juga meninggalkan damai sejahtera, memberikan damai sejahtera kepada para murid. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, yaitu damai sejahtera itu, tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera dunia dengan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, Tuhan Yesus tinggalkan, itu berbeda. Kalau damai sejahtera dunia itu sesuatu yang menyenangkan, yang tetapi bersifat fana, sesuatu yang mungkin menggembirakan tetapi bersifat sementara, karena
apa memiliki ini itu dan lain sebagainya, tetapi damai sejahtera Allah, damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh apa yang kita punya, dan dalam segala situasi Ia menetap, Ia ada di dalam hati kita. Maka atas dasar itulah Tuhan mengatakan kepada para murid, janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar hatimu, janganlah kamu khawatir. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, di tengah berbagai dinamika kehidupan kita, di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai situasi kondisi yang mungkin sulit, yang tidak mudah kita hadapi, Tuhan juga mengatakan kepada kita, janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar, janganlah khawatir, janganlah kekhawatiran memenjaramu, menjeratmu, sehingga kita kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Mengapa? Karena Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur yang diutus oleh Bapa, ada dalam diri kita. Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus bersama dengan kita. Di dalam kita menghadapi berbagai dinamika, pergumulan, situasi, kondisi yang mungkin tidak mudah, mungkin tidak ideal, mungkin sedang tidak baik-baik saja, tetapi ada Roh Kudus yang memampukan kita, yang mengajarkan kepada kita, dan yang menolong memimpin kehidupan kita. Di dalam kita melewati berbagai dinamika, pergumulan, dan situasi kondisi yang tidak mudah ini. Damai sejahtera Tuhan, damai sejahteranya ditinggalkan bagi kita, damai sejahteranya diberikan kepada kita. Dan apa yang Ia berikan kepada kita tidak seperti yang diberikan dunia kepada kita. Kalau dunia menawarkan berbagai kenikmatan semu, Ia memberikan kenikmatan sejati, damai sejahtera sejati, sukacita sejati, pengharapan sejati kepada kita sekalian. Maka kita diingatkan dan diajarkan, seberat apapun pergumulan kita, sehebat apapun dinamika yang kita hadapi, sepelik apapun situasi yang menghimpit kita, Tuhan bersama dengan kita, Roh-Nya yang Kudus bersama dengan kita, damai sejahteranya ditinggalkan untuk kita, damai sejahteranya diberikan kepada kita. Maka mari kita terus melangkah, kita terus berjalan, kita terus hidup dalam kasih dan anugerah-Nya dan damai sejahteranya. Pengharapan yang daripada-Nya itu akan mengalahkan segala kekhawatiran yang menjerat diri kita. Terlebih Roh-Nya yang Kudus ada dalam diri kita. Roh-Nya yang Kudus menemani perjalanan kita. Roh-Nya yang Kudus memampukan kita, menguatkan kita untuk terus melangkah dan terus berjalan bersama-Nya. Itulah yang akan memampukan kita, menolong kita, menopang diri kita, sehingga kita tidak melangkah, tidak berjalan sendirian, sehingga kita tidak dipenjara, dijerat oleh kekhawatiran yang bisa menghilangkan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat untuk melangkah bersama dengan Tuhan, kuasa Roh-Nya yang Kudus bersama dengan kita, dan kita tidak sendirian, kita bersama-Nya. Janganlah kekhawatiran memenjara diri kita, menjerat diri kita. Janganlah kekhawatiran menghilangkan pengharapan dan sukacita kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, demikian lambun pagi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama berdoa sebelum kita melanjutkan karya atau memulai karya kita di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi,
Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami sekalian di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dinamika, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan, di tengah kehidupan kami yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja, yang mungkin saat ini dalam situasi kondisi yang sulit, yang menghimpit. Tapi sesungguhnya Roh-Mu yang kudus diberikan oleh Allah dalam nama-Mu ada dalam hati kami, ada dalam diri kami, menemani kami dan mengajarkan kami segala sesuatu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan damai sejahtera-Mu Engkau berikan kepada kami, damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan kepada kami, sehingga Tuhan, tidak ada lagi celah bagi kami untuk merasakan atau mengalami atau terjerat dalam kekhawatiran yang berlebih, kekhawatiran yang menghimpit, kekhawatiran yang memenjara diri kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh memiliki pengharapan, kami boleh memiliki damai sejahtera, kami boleh memiliki sukacita yang berasal daripada-Mu. Kiranya kasih-Mu senantiasa menopang atas hidup kami. Kiranya kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami terus berkarya, terus memimpin kami, terus menolong kami, terus menopang di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami akan memulai hari kami, karya kami, pekerjaan kami, aktivitas kami di hari ini. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya, memampukan kami, membimbing dan menopang kami, sehingga kami boleh mengerjakan setiap tugas tanggung jawab karya kami di hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadikan kami merasakan damai sejahtera-Mu dan menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang kami jumpai, menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang kami temui, menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang ada bersama dengan kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami seutuhnya. Kami menyerahkan Tuhan karya kami. Kami menyerahkan Tuhan setiap langkah kehidupan kami dalam kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan kami memohon. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara Sahabat Petra yang terkasih, renungan embun pagi pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, selamat menjadi sarana berkat bagi sesama, dan selamat untuk mengasihi orang lain di hari ini. Saya, Pendeta Samuel Andi Prastio, undur diri. Tuhan memberkati langkah kita semuanya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 10571057116. Sekali lagi, di nomor rekening 10571057116 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
2: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih sahabat Petra masih setia bersama dengan kami sejak tadi pagi sampai saat ini. Juga bagi sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani, terima kasih sahabat Petra memberi warna yang luar biasa bagi Bun Pagi kita hari ini. Sahabat Petra, di hari Sabtu ini barangkali sahabat Petra juga sudah menyiapkan banyak agenda. Khususnya bagi Anda yang libur, di hari Sabtu ini mungkin sudah merencanakan acara kebersamaan dengan keluarga. Kami mengucapkan selamat bersama-sama dengan keluarga sahabat Petra. Karena memang kebersamaan dengan keluarga itu sesuatu yang sangat berharga sahabat Petra. Ketika mungkin dulu putra-putri sahabat Petra masih kecil, kebersamaan itu masih mudah untuk kita miliki. Tetapi ketika mereka mulai beranjak untuk menjadi dewasa dan mempunyai aktivitas pribadi masing-masing, maka kebersamaan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali ketika terjadi. Karena itu sahabat Petra, jika hari ini sahabat Petra merencanakan acara kebersamaan dengan keluarga, nikmatilah itu sahabat Petra, karena itu momen yang sangat berharga, khususnya di akhir pekan seperti ini. Dan bagi Anda yang sekarang ini mungkin sedang sendiri di rumah dan juga beraktivitas di rumah, kami tetap akan menemani sahabat Petra dengan program Bun Pagi hari ini. Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, sahabat Petra masih bisa mengirim ke nomor 0856-0202-4567. Mari kita lanjutkan program Bun Pagi kita hari ini sahabat Petra, masih di 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
1: Petra FM. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
5: Mitra FM